0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya tiba. Nukar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Halo, kami
3: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, sobat
4: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian

follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan

0: Klinik Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya tebak Duparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: radio.
1: Vaya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ping.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/garis/garis/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri.

0: FM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Maya Simak Dupar Di.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.

0: Waduh, parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
2: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya.
3: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
4: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
1: Anda Rehan jatuh, pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
4: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
3: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
5: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Cuma korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
5: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Richie Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
6: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
3: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan, kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
7: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
3: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek ekslokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Kami mendapatkan 21 orang terindikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
11: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
12: mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini, gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
11: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
3: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
13: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan bahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
14: Yang kami berharap dalam waktu yang tidak lama lagi persoalan desil ini tidak lagi menghambat buat masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Surabaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM. Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Parkir liar masih marak, wali kota bakal review perda parkir. Perawatan saluran air tidak hanya dilakukan jelang musim hujan. Belasan anak di bawah umur anggota geng motor ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar yang memungut retribusi melebihi ketentuan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi mahalnya tarif parkir bus pariwisata, di antaranya di kawasan Alun-Alun Bandung dan Jalan Diponegoro yang menjadi viral di media sosial. Menurutnya kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan penertiban sering dilakukan namun belum menimbulkan efek jera. Farhan menegaskan penataan parkir menjadi solusi persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan review terhadap perda parkir meski perlu agak lama. Sedangkan penegakan aturan bisa dilakukan lebih cepat dan sanksinya hanya sebatas tindak pidana ringan.
1: Nggak mungkin tiket di sub 65.000 atau mah pungli udah pasti. Kita sikat terus terang, saya harus katakan bahwa yang namanya penataan parkir di Kota Bandung ini belum ada satupun yang membuat saya sebagai wali kota teh tayuh. Semua teh selalu memberikan ruang untuk pungli. Terus terang aja. Kenapa? Karena aturannya ketat di kita teh. Ada perda yang mengatur besaran tarif parkir. Ada perda yang mengatur besaran pajak parkir yang kita ambil. Jadi artinya apa? Artinya pekerjaan rumahnya ada di penataan parkir. Maka saya akan melakukan review terhadap perda parkir. Apakah mesti sekaku itu sampai perda menentukan harganya harus sekian?
0: Meski aturan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun depan masih merupakan wacana, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu terkait kebijakan tersebut. Namun secara pribadi Erwin menilai kebijakan tersebut bertujuan positif bagi masa depan mereka dan akan membuat siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu perlu ada kajian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi jika berdampak terhadap para siswa. Erwin berharap kebijakan yang ada tidak sampai terlalu ketat dan tetap seimbang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lentur.
2: Kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Saya belum diskusi dengan Pemkot, nah, tentunya nanti saya coba akan lebih jelas terkait kebijakan. Dengan posisinya kebijakan-kebijakan yang kita buat siswa ini tentu akan lebih keras ya, lebih keras ini. Kita tuh jangan terkeras juga sih ke siswa ini, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur kalau menang layangan istilah. Jadi mereka keras juga jangan, lentur juga jangan. Jadi kita tarik ulur saja. Kita coba nanti kaji, saya juga akan nanya lebih jelas kepada Kepala Dinas Pendidikan Pasar Bukron, saya akan tentukan kebijakan ini.
0: Perawatan atau pemeliharaan saluran drainase di Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait menjelang musim hujan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi menegaskan, pemeliharaan rutin dilakukan oleh dinasnya, terutama akibat sedimentasi atau pendangkalan oleh tanah dan sampah. Menurutnya pemeliharaan harus rutin dilakukan karena jika dibiarkan akan menumpuk dan menyumbat saluran, bahkan di musim kemarau sekalipun.
3: Kalau dikatakan bahwa persiapan kita menghadapi musim hujan, sebetulnya tidak secara khusus kita melakukan itu. Memang kita sepanjang tahun, walaupun itu musim kemarau, kita selalu melakukan kegiatan normalisasi drainase dan sungai. Itu di media sosial kita juga kita tampilkan setiap hari kita. Karena itu kebanyakan memang satu faktornya adalah sedimentasi, banyak sekali. Yang kedua adalah sampah. Masalah sampah ini terkadang ada faktor sampah yang memang turun dari masuk ke saluran kita gitu, dan juga ada juga yang memang mungkin sampahnya adalah karena sampahnya ada sampah yang memang konsumsi masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah pusat siap melakukan pengawasan terkait rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Direktur Wilayah 3 Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Edi Junaedi, mengakui pembangunan data center dapat menarik investor ke dalam negeri, namun perlu memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan dari pembangunannya. Edi berharap pembangunan data center mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia, termasuk pemerintah daerah tempat proyek tersebut berlokasi.
5: Prinsipnya kita pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sama-sama ya berkolaborasi mengawal realisasi dari proyek ini, intinya mengoptimalisasi multiplier limbahnya secara optimal. Secara pro dan kontra tetap ada ya, apapun itu sebuah investasi yang jelas, investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kalau secara investasi data center itu sudah jelas, kan yang sulit terukur malah multiplier efeknya. Ada supply chain terkait makan siang hari dan karyawan, seragam, logistik dan lain-lain.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, PT BDX Indonesia menyatakan siap memenuhi berbagai masukan dalam proses pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan dan pengoperasian data center AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. CEO BDX Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan perusahaan menghormati seluruh proses yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan akan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana proyek.
6: Dari kami sangat menghormati proses dan kita seperti tadi selalu bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga ini pemerintah dari Kabupaten Purwakarta. Kami sangat menghormati dan berterima kasih sekali Bu hasil kerjasama yang sudah lakukan. Dan kita akan tunggu hasilnya. Kalau saya pikir, ini prosesnya kan sedang berjalan ya. Poinnya tadi sudah diajukan, akan di take note, dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan dimasukkan.
0: Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja datang berkelompok mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di kawasan Pasar Pola arah Melong, Kota Cimahi. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat melempari pengendara yang melintas dengan menggunakan batu. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Sejumlah remaja terlihat membawa bambu panjang dan menggunakannya untuk menyerang kelompok lain. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, polisi yang menerima laporan adanya keributan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 17 orang remaja. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan para remaja tersebut tergabung dalam sebuah kelompok motor. Polisi menduga kelompok ini beberapa kali terlibat dalam penyerangan dan bentrokan dengan kelompok motor lainnya.
7: Jadi dari 17 itu semuanya di bawah umur dan satu orang itu di bawah 13 tahun. Kita sedang melakukan pemeriksaan intensif dari 17 orang remaja ataupun anak-anak yang kita amankan itu dari geng motor tertentu dengan inisial L. Kita pasti proses secara hukum.
8: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0811-1412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya sebar dupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: dekat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, kilometer 2 Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dutaremu.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya sobat Maya tiba, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Add Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

orang Indonesia mah ya, cina, orang-orang Sunda masuk untung wae, cina. Walaupun apapun yang dirasa, apapun yang dialami, untung aja, gitu. Selalu ada untungnya. Intinya memang selalu ada hikmah, sahabat Maya ya. Pasti dari setiap kejadian, ya. Kalau misalnya kita bisa mengambil sesuatu yang baik-baiknya, pasti ada baiknya ya. Kalau bahasa Sasunda mah untung, cina, masih untung, cina gitu. Selamat sore, Sobat Maya. Waktunya JJS 36 bermain Raman. Sobatnya sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja WhatsApp-nya ya, kirim untuk request lagu favorit Sobat Maya. Sambil nyapa-nyapa Sobat Maya semuanya dimanapun berada. Ke 0877 70 80 98 98.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-7740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: 98.9 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Siap-siap nih Sobat Maya yang mau ikutan jalan-jalan sore, kita JJS 36 aja yuk. Sobat Maya, kalau misalnya hari ini sudah, aduh badannya gini nih, sudah terasa agak lelah, terus juga pengen semangat lagi di sore hari ini, ya udah request lagu favorit Sobat Maya yang bisa menambah semangat Sobat Maya di sore hari ini, oke? Sambil nyapain, kita bersilaturahmi walaupun dengan aktivitas masing-masing yang terbilang padat gitu ya, yang tentunya ini mudah-mudahan bisa membuat Sobat Maya bisa ngerasa masih banyak saudara, masih banyak teman Sobat Maya, walaupun sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya. Selamat sore, apa kabar? Hai hai hai, ada Febri Acu si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinangpanon. Mau ikutan JJS 36. Pengen lagunya dari Ungu, oke okay. Janjian soalnya bareng Sobat Maya semuanya dari A sampai Z. Teteh baru gabung lagi, soalnya baru sembuh. Oh iya, sakit apa Febri? Alhamdulillah tuh ya kalau udah sembuh mah. Aduh maaf, kirain kemana kemarin-kemarin ya, soalnya gak ada kabar. Semoga sekarang sembuh, udah beraktivitas seperti biasanya, dan harus sehat terus ya, amin. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati Teh Maina Rahman, bareng arkanya semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke okay. Oh sakitnya sakit demam. Wah, kalau sakit demam itu memang kayaknya sekarang itu lagi banyak ya Sobat Maya, lagi flu, demam, itu banyak. Bahkan Maina kemarin itu nengok sampai beberapa orang yang demamnya itu jadi turun naik kayak gitu nih Sobat Maya. Alhamdulillah tuh kalau udah sembuh ya, Kang Febri ya. Semoga sehat lagi, bisa beraktivitas seperti biasanya. Halo, Assalamualaikum.
1: Wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyu-unyu, ngabelinu yang ada di Rusia.
0: Hai, Nenek Dodo.
1: Hai.
0: Lagi di mana ini?
1: Di Zimbabwe.
0: Oh, wah, kalau mainnya di mana?
1: Di Rusia.
0: Kok tahu sih?
1: Di Rusia atau di Mesir.
0: Oh. Oke, Nado mau rekas lagu apa?
1: Mau apa ya? Apa kemarin minta apa ya waktu hari Jumat?
0: Hari Jumatnya kan lupa dipilihin kemarin.
1: Oh, iya ya. Mm-mm.
0: Hah?
1: Ini aja deh. Coming in love aja deh.
0: Apa?
1: Coming in love.
0: Oke, okay. JJ Sigenamnya bareng siapa?
1: Bareng yang cantik yang unyu-unyu ngabelin yang ada di Rusia. Selamat tukar sama siapa, semoga saya terlalu penyumbang banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Kang Mansur, Kang Korban Kerkop, Kang Robin Kerkop, ke Om Abah Dadang, Kang Janal Arif, Kang Sepi Sandia, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Kang Janal Arif, Kang Atehnya, Kang Dalis,

0: Akang siapa lagi?
1: Sok, siapa lagi?
0: Ah, atau sadayana Akang Lukman Pasar Baros, Akitana sadayana lela.
1: Oke, spesialnya buat siapa?
0: Awas, jangan sepuluh aja deh.
1: Terima kasih pilih radio.
0: Ini mah mantap lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
1: Mantap Nado, terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih udah selalu setia di JJS 36. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: JJS 36.
2: Dan sore 36 bersama Temena yang cantik dan sore ya.
1: Apa kabar Mansur Parihin?
2: Masih kena serak gitu.
1: Masih kena serak. Oke, mau request lagu apa?
2: Dari Patin.
1: Yang mana?
2: Yang terlanjur.
1: Terlanjur.
2: Terlanjur mencintaimu apa
1: ya? Oh, salahkah diriku terlanjur mencintaimu ya?
2: Betul.
1: Jajah si kenamnya bareng siapa?
2: Buat Tenado, terus buat Tunggila, buat carinya TIC, TI Takuya, TI Ani Indriani, TI Yuyun Timini, TI Tumi, Mbak Idati, Mama Sanda, Mas Dina, Mas Dini, Kang Sah, Kang Budu, Kang Jajang Calak, Kang Koi Ati, Kang Kino, Kang Agus Ate, Kang Antibara, Kang Bang Pasar Baros. Tadinya buat Alam Balon, Dari Kurniawan, Cepi Sandria, Dena Aris, dikumpulnya Kang Sedayana Sobat Ngayak gitu.
1: Oke, spesialnya
2: Kang Yeteh Minanya orang Arab kanak gitu. Mungkin ada pesanan kita kasih tahu sekelas nak kita serang dalam tarpin sekalanan yang pipian di Cina. Serta si enggal pesanan ngomongan gitu.
1: Atur nuhun pilih radio.
2: Lima yang mantap lagu-lagunya berani beda. Wanita ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan ya. Maina mau play dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh sahabat Maya. Ini dia ada Falling in Love dari Cirox.

0: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
0: Maya FM

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, hai, hai. Maya mau nyapain lagi ya, sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Hai, ada Bung Suci Kaputian, apa kabar? Pengen Agnes yang rindu, boleh Maya siapin ya. Janjian selanjutnya bareng Hajah Maya duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh J. Stefani, Kang Dian, Sasi Cada, Semama Dini, Mama Dina, Mang Nanar G.A., Kang Jajang Jala, Kang Tibara, Tetatin, Api Ayi, Lima Nundin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Supernya buat istriku tersayang, cepat sembuh. Amin, amin. Yang lagi sakit semuanya cepat sembuh ya. Hai, apa kabar? Ada Bapak Sensen yang ada di Citapen. Apa kabar? Mau ikutan JJS 36. Pokoknya jalan-jalan sorenya bareng Kang Rahmat Cijambe, Teh Neni Cicahem, Kang Alam Bolom, Uma Karsa, Andi Nado, Kum, Kang Osadayana, spesialnya buat Teh Meina. Terima kasih ya, Tenuhun. Hai, apa kabar? Meina mau nyapain, ini ada Kineu Kirchon. Pengen The Passport ya. Janjian sorenya kalau Teh Meina bareng Umi Lila, juga Mas Juan, Nado, Nani Memori, Aki Kanha, Diansa, Ung Asgar, Kang Mansur, Aici Gadung, Kosuara. Spesialnya buat Teh Meina, penyiar favorit yang setia selalu ku nanti. Semoga sehat selalu. Terima kasih, kamu juga sehat ya Kineo. Hai, ada Yudi yang ada Cibaduyut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Meina. Pengen ikutan jalan-jalan sore, boleh. Pokoknya untuk pencinta semua JJS 36 di Radio Maya, pengen sinaran mencari pun bersinar. Asik. Terima kasih dari Yudi, coba Deyut. Oke, nanti Maya ini siapin lagu-lagunya ya sobat Maya, seperti satu lagu miliknya Agnes, Agnes Mo yang rindu nih. Untuk yang lagi rindu, entah itu rindu sama sesuatu yang memang sudah lama banget ya dinanti-nanti, atau sudah lama gak ketemu, semoga bisa dipertemukan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Oke, 98 FM Bandung. Hai, hai, hai. Apa kabar? Ada Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Selamat sore Kang Adam. Pengen terlalu manis. Boleh, nanti mainnya siapin ya. Jangan sarannya berang teh nandu, mililah teh om. Teh nani memori, teh mas jua, wagon 98, jajang jala, Kang Agus Oce, Kang Lambolem, Kineu Kircun, Kang Amtibara, Mama Zenia TKI, Mah Widara, Mah Kei, spesialnya buat teh Mina bareng Araka tercinta. Terima kasih. Oh iya, ini tadi ada yang suka banget sama sinaran yang Selam Majid dari Yudi ya. Yudi, maaf banget, Mina tadi cari-cari untuk versi yang bisa masuk di JJS36 belum ada nih ya. Jadi bisa di play, bisa requestnya nanti paling di titian kenangan di jam 6 sampai jam 9. Karena yang adanya memang versinya Selam Majid sama Ermi Kulit gitu. Jadi di jam-jam segitulah ya. Kalau di JJS36 belum ada tuh yang recycle lagu sinaran yang mainnya bisa play gitu ya. Gak apa-apa, boleh. Kalau misalnya mau ganti, boleh ganti aja lagunya, mau lagu apa. Apa kabar? Ada Kang Abo Metal, cowok menolak tampan di JJS36, pengen ke si band kita dong. Dari pas band boleh. Jajan sorenya bareng jajan ngurus mana, Imas Jua, Alam Bolam, Agus Oce, Mama Nis, Mama Dini, Mama Dina, Dedan Cipteng, Mas Lesu Uber, Mas Sanda, Nado, Ibu Mega, Teh Tatin, Mah Keisha. Spesialnya buat diriku yang lagi galau karena Persib draw. Wow, buat penyanyi idolaku Hanupis. Aduh, tong galau atuh ya. Gak apa-apa sih galau-galau mah ya. Yang penting udah sembuh nanti. Di play sama Meina kesepian kitanya. Hai juga, apa kabar? Ada Rizky di sore yang apa kabar? Pengen request lagu apa? Terima kasih. Terima kasihnya dari versinya siapa, Afgan? Kalau Afgan ada, nanti Meina play. Atau misalnya tadi kurang jelas untuk Rizky di sore yang boleh. Kalau misalnya mau request lagu ya, lagunya lagu apa? Meina mau nyanyi dulu, mau nyiapin dulu satu lagu yang tentunya disuka banget ini sama Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Lagunya terlalu manis, Sobat Maya. Kalau yang manis-manis memang enak ya, nggak bikin enak. Tapi memang kalau yang manis-manis hati-hati, bisa bikin diabetes.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Oke, Sobat Maya, kata-kata terima kasih itu memang harus sering diucapkan ya, untuk diri sendiri, untuk orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang tersebut sudah melakukan banyak hal untuk kita ya, Sobat Maya. Hal-hal terkecil ataupun hal-hal besar, ucapan terima kasih itu haruslah kita ucapkan ya, sebagai apresiasi, sebagai kita juga punya rasa apa ya. Ya, ucapan terima kasih itu ucapan yang terbilang memang sepele dan kadang-kadang kita lupa ucapin, tapi itu sebetulnya bisa menambah yang namanya kedekatan, keakraban, terus juga rasa saling menghargai ya. Oke, Sobat Maya, sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Jangan kemana-mana, masih tetap stay tune. Masih ada satu interval lagi untuk Sobat Maya request lagu. Boleh juga telepon ke 5441 3928 atau kirim WhatsApp aja ke 0877 70 80 98 98.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

Oke, udah jam hampir jam setengah 6 sore, Sobat Maya. Hai, pasti Sobat Maya enak banget nih kalau misalnya sekarang ada di mobil tapi nggak dibalik kemudi ya, misalnya di belakang atau di setir kiri gitu ya. Aduh, kayaknya rebahan menikmati macet-macet tipis-tipis Sobat Maya sore-sore kayak gini rasanya enak banget ya. Apalagi sambil dengerin JJS36, apalagi lagu yang diputerin adalah lagu favorit Sobat Maya, pasti menyenangkan sekali. Dan Sobat Maya memang yang namanya gemericik air, terus suasana hembusan angin dengan nada-nada daun yang tersentuh angin itu rasanya bisa memberikan ini lagi apa ya, kayaknya itu sentuhan yang bisa merecovery lagi rasa capek menjadi rasa yang energi positif yang bisa diserap oleh tubuh kita ya. Wow, memang Sobat Maya sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau misalnya rumah Sobat Maya atau sekarang perjalanan Sobat Maya bisa menikmati yang namanya pemandangan yang terbilang indah gitu. Walaupun ada beberapa titik kemacetan yang membuat Sobat Maya udah capek terus macet, itu rasanya pasti aduh lebih melelahkan lagi. Tapi ketika kita melewati jalur-jalur yang dengan pemandangan yang terbilang indah, masih hijau, menikmati hamparan sawah yang luas, pegunungan, wah pastiin Sobat Maya energi positif bisa keserap lagi, karena memang alam itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk tubuh kita.

Ya, Sobat Maya, bernyanyi di sore hari ini, wah pasti sangat menyenangkan. Karena memang menyanyi itu bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan kita, kesehatan fisik kita, mental kita, hingga kehidupan sosial kita, Sobat Maya. Apalagi kalau Sobat Maya sekarang itu lagi emosi atau lagi aduh mentalnya lagi kurang baik ya, Sobat Maya, itu bisa meredakan stres dan juga cemas karena menyanyi menurunkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh kita. Jadi hormon kortisol ini adalah hormon stres dalam tubuh. Jadi ketika Sobat Maya menyanyi, apalagi nyanyinya benar-benar Sobat Maya menikmati gitu ya, itu juga membantu menurunkan yang namanya stres. Lalu menyanyi juga Sobat Maya bisa meningkatkan suasana hati. Nah, Sobat Maya lagi moodnya kurang baik, coba deh nyanyi-nyanyi gitu ya. Karena dengan menyanyi itu bisa memicu pelepasan hormon kebahagiaan, asik. Jadi ketika singelong, langsung hormon endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Ini hormon baik, hormon yang tentunya bisa menimbulkan happy ya dalam tubuh kita. Terus juga bisa mengatasi perasaan negatif, karena bernyanyi ini menjadi sarana katarsis untuk melampiaskan yang namanya kesedihan, lagi kesel, amarah, ataupun rasa kesepian. Nah, ini bisa tersalurkan dengan baik juga, dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan melatih vokal dan juga berani tampil. Ini bisa membantu memperbaiki kualitas hidup kita dan diri kita, Sobat Maya. Itu secara manfaat untuk kesehatan mental juga emosional. Masih banyak kok, Sobat Maya, manfaat dari menyanyi. Yaudah, nyanyi dulu yuk.

0: Εμπίκαλια, σούπα μαγιά, μετά ρε μπίκ.
1: Μάγια FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Gimana? Udah singlong? Wah, sambil beraktivitas, sambil beristirahat, sambil bekerja, sambil dibalik kemudi, Sobat Maya bisa bernyanyi-nyanyi JJS 36 ya. Mudah-mudahan Sobat Maya rasa lelah, rasa cemas, rasa stres, mood yang lagi kurang baik Sobat Maya, dan juga bisa menghilangkan aura-aura positif dengan bernyanyi. Oke, okay. Sobat Maya, ada paribara dulu yang mau lewat Sobat Maya nih. Untuk Sobat Maya yang tentunya lagi nyari-nyari yang namanya universitas, ada Universitas Mandiri.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Bandung, beli radio, beli Maya, mantap lagu-lagunya. Gimana Sobat Maya? Wah, pasti Sobat Maya juga banyak hal ya yang didapat hari ini, apalagi hari Senin. Setelah kemarin Sobat Maya sudah ya siapa tahu udah liburan, ketemu sama teman-teman, me time, ataupun menikmati weekend kemanapun ya. Dan hari Senin ini semoga banyak hal yang sudah Sobat Maya lakukan membuat hidup kita lebih baik lagi. Terima kasih Sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Waktunya Maina pamit. Sampai jumpa Sobat Maya di JJS 36 edisi selanjutnya. Dan jangan lupa, masih tetap harus setia di 98 Maya FM Bandung. Maina Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.
5: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Vaya FM.
1: Sabia, sobat maya simak, nupar di. Sobat maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kerjasama Nuparti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 011-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti
0: Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya.
1: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: demikianlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya FM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013.

0: Bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Daya Sibak, Duparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Sformatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai.
1: Hey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahma. Meina punya di jalan sore 36.

0: Untuk yang mau request di 087709898 dan di 5441392 8. Di Facebook juga sobatmu tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36 Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Di fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting 8 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Vaya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-06 Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.

istilah bule-bule luar negeri. Mereka muak lihat papi mami bertengkar. Jijik

seperti Hitler yang tenar. Jadi orang tenar, persis Carter, juragan kacang.

0: streaming Maya FM. www.mayafm.com. 98 Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih, Titian Kera.
2: Menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM. Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, web

website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-708-0-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi, hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
1: Saatnya tetap punya sebab dupar ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 3242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM 98 Maya FM

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo, kami
2: Ilir 7,
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 1 dan 2 Cimanggung, MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berita.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini ada dengar radio. Maya.

0: Εμεί και αύριο στο Bob Maya. Μετά να μου πει.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Espera.
1: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Narkoba, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Rabbi sahri sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali hadir di pagi yang cerah ini bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati, Penyuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Disiarkan langsung serta dipancarluaskan dari Studio 98 Maya FM. Semoga pada kesempatan di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini, dimanapun Sobat Maya yang saat ini sedang menyimak di 98 Maya FM Bandung. Apa kabarnya Sobat Maya yang dirahmati Allah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Maya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, di hari Selasa di tanggal 13 Oktober di tahun 2026 Masehi, tidak terasa di penghujung bulan Rabiul Akhir di tahun Hijriah, di tahun 1448 Hijriah. Semoga Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita berharap selalu melangkah ke arah yang lebih baik, menjauhi segala bentuk keburukan-keburukan kita, dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang akan merusak segala bentuk amal ibadah kita. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan coba mengupas tema pada kesempatan di pagi hari ini, kembali dengan kajian tematik bersama Kang Faiz ya Sobat Maya yang dirahmati Allah.

0: Ya, baik sobat Maya yang dirahmati Allah, apa kabarnya juga yang ada di rumah saat ini, mungkin yang pulang dari masjid selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang sedang membaca atau bertilawah. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi, dan yang sedang siap-siap akan berangkat menuju tempat kerja, fi'amanillah, hati-hati di perjalanan. Semoga Allah memberikan keselamatan, dijauhkan dari segala kecelakaan. Dan bagi ibu yang saat ini sedang menyiapkan sarapannya, menyiapkan perbekalannya untuk para anak-anak tercinta ya, yang masih belum bangun dari lelapnya tidur, semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa bangun dari tidur yang lelap dan bergegas untuk mengambil air wudu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pertolongannya dan perlindungannya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Nas'alukal ijabah umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya, amin. Dan kita langsung saja simak dan kita dengarkan ulasan yang akan disampaikan kajian pada kesempatan di pagi hari ini, tentunya bersama Kang Faiz, hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Maya FM.

yang sudah bergabung. Nat, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita akan coba mentadaburi surat Al-Mulk, surat yang ke-67 di dalam urutan surat. Nah, sobat maya yang dirahmati Allah, yang sudah bergabung, Lokolai, selamat bergabung. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba mengupas tentang keutamaan daripada membaca surat Al-Mulk sebelum kita tidur. Apakah sobat maya yang menyimak saat ini sering membaca surat Al-Mulk ketika sebelum tidur malam? Sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat, sudahkah atau pernah atau belum sama sekali? Silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi sobat maya yang sudah pernah sebelum tidurnya membaca surat Al-Mulk, nah, kita akan kupas keutamaan dari membaca surat Al-Mulk. Jadi sobat maya yang dirahmati Allah, surat Al-Mulk ini beberapa keutamaannya ya, yang membawa kepada kita perubahan, baik perubahan secara mental, perubahan secara akhlak. Nah, itu. Nah, maka kita akan coba kupas surat Al-Mulk ayat pertama sampai dengan terakhir. Karena surat Al-Mulk ini memiliki fadilah yang luar biasa. Di antaranya ketika surat ini dibaca adalah upaya kita untuk mencegah siksa kubur dan juga mudahnya mendapatkan syafaat setelah kematian. Yang sudah bergabung ada TLS, ada Delphi X ya, yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Allah memberikan energi kepada kita semua, energi yang positif yang akan membawa perubahan. Yang tadinya kita pesimis, maka di hari ini kita harus optimis. Maka segala puji hanya bagi Allah. Ketika kita bangun di pagi hari ini, kita membaca terlebih dahulu zikir kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ada zikir sebelum tidur, juga ada zikir petang. Barangkali sobat maya yang dirahmati Allah, sebelum kita tidur itu sebetulnya tadi yang disampaikan, terlebih dahulu kita ingin membaca surat Al-Mulk. Maka sebelum tidur itu ada 13 zikir yang diamalkan sebelum tidur. Karena tidurnya itu akan mendapatkan berkah, tidurnya akan mendapatkan ketenangan, dan juga dijauhkan dari segala gangguan setan laknatullah. Nah, jadi caranya sobat maya yang dirahmati Allah, ada zikir yang dilakukan sebelum tidur. Terlebih dahulu kita mengumpulkan dua telapak tangan. Ada Praga 016, selamat bergabung Praga 016. Lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sebanyak 3 kali kita ulang membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Masing-masing sebanyak 3 kali. Nah, berikutnya sobat maya yang dirahmati Allah, setelah kita membaca 3 surat pendek tadi, yaitu surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah itu surat Al-Falaq, Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Kemudian selesai kita membaca surat Al-Falaq, dilanjutkan dengan membaca surat Al-An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Ada Liha yang sudah bergabung. Nah, maka setelah itu kita membaca ayat kursi, yang mana bacaannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Nah, itu ya seterusnya. Nah, selesai kita membaca ayat kursi, karena dalam keterangan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah, dilindungi dari gangguan setan hingga pagi hari. Maka selesai membaca surat atau membaca surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Kemudian kita lanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat terakhir. Diawali dengan membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian seterusnya ya. Nah, kenapa kita membaca surat yang di akhir Al-Baqarah? Ya, selamat bergabung Maidera Puro, Naura, Ria Andri, dan pemula channel yang sudah bergabung. Ada juga Clara, ada juga Mi Queen yang sudah bergabung, ada Rumah Hidaman, ada Kang Ramona, ada juga New Batman, ada SR, ada Marta yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Ada Mai, ada Nafiah, ada Fitrina, Rumah Idaman, rumah kita semua. Ada Kijabal Madu, masya Allah Ustaz, dia sehat. Ada siapa Ayah juga sudah bergabung, si Rilmi. Ada Happy Zen yang juga sudah bergabung. Ada Iko Ambo, masya Allah, tabarakallah ya, yang sudah bergabung. Ada Sumiati Wawan, ada Puji Wahono yang sudah bergabung, ada Suwarni-Warni yang sudah bergabung juga ya. Ada XZZ. Nah, sepertinya mudah di ejah tapi susah untuk dibaca ya. Nah, baik, jadi sobat maya yang dirahmati Allah, sebelum kita tidur ada zikir-zikir yang perlu diamalkan. Nah, supaya ada Hazmi, ada Ai, ada Cucu Cahyani ya, ada Haryani, selamat bergabung di kajian tematik bersama Kang Faiz di 98 Maya FM Bandung, di radionya Maya. Septiadi, ada Alena ya, silakan dituliskan di kolom komentar. Ada Alena, ada koleksi Guan ya, terima kasih sudah bergabung. Jika
video ini bermanfaat, ya, silahkan di share-share, ya. Ada Yeyet, ada juga yang sudah bergabung di live bersama Abi Faiz, ada juga Teh Dini, ada Ara, ya. Ada Mamah Arik, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Ada Kurniawan Iwan yang sudah bergabung. Ada, oh ada juga Nina HFM, penyiar juga ya. Ada Pemi Arya yang sudah bergabung. Terima kasih, Subhanallah. Allah berkahi, Allah rahmati pada pagi hari ini. Semuanya sehat-sehat selalu. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 505, ada Novi yang sudah bergabung juga, ya. Pemi Arya, selamat bergabung. Ada Nonim juga suka bergabung. Amin, Ustaz. Insyaallah, ya. Barakallahu fik. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, jadi kita lanjutkan, ya. Sebelum kita melaksanakan tidur, maka terlebih dahulu membaca ayat-ayat dari surat-surat pendek, kemudian tadi membaca ayat kursi, kemudian juga membaca surat Al-Baqarah di ayat terakhir. Nah, kemudian Sobat Maya yang dirahmati Allah, langkah berikutnya adalah kita, ada yang tahu tidak nih bacaan doanya nih, ya, sebelum tidur nih. Bismika Rabbi wadatu jambi wabika arfa'uhu fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha famfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, demi engkau wahai Rab, aku meletakkan lambungku dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan rohku, ada Aprak Jagat nih, Masya Allah, yang banyak bergabung. Ada Goestri, Yani, Pak Unang, Mama Eli sudah bergabung, ya. Alhamdulillah, Subhanallah, Tabarakallah. Ada Mulyati Mulia, ada User juga yang sudah bergabung. Ada Dina Aldila, selamat bergabung. Ada Amang Rahmat, ada Zaja, Masya Allah, si Abah Odoy, Masya Allah, Abah Odoy sehat. Ada Neni Sobana sehat. Ada San Yani, juga ada Asun. Ada Nene Gaisan, selamat bergabung. Ada Dance Dance, ada Ika Kartika, ada Hanum, ada Yanti, ada Purgona Azhari, ada Surya Bilal, Dewi Wardah, ada Teh Ami, ada Nunawawi, Masya Allah, ya, sudah bergabung. Ada Widya, ada Nunawawi, Masya Allah, ya. Baik, lanjutkan. Jadi doa sebelum tidur itu biasa yang kita kenal doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini ada doanya nih Sobat Maya, ya. Ada doanya nih Sahabat Live. Bismika Rabbi wadatu, Bismika Rabbi wadatu jambi. Nah, itu doanya. Coba diingat, dihafalkan. Dengan nama engkau wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, aku meletakkan ragaku. Nah, begitulah, ya. Jadi kalau mau tidur itu kita harus banyak berdoa. Nah, jangan banyak main yang gak jelas. Apalagi mungkin kalau mau tidur itu harusnya kita banyak berkomunikasi dengan Allah. Ada Nyonya Besar, ada Mami, ada Shera, ada Rizki Fiharin, ada Anne Marliani, ada Vera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada Abang Sai, Abang-abang, Abang Sayang, Anne Marliani. Ada apa ini, ya? Gak jelas nih. Nah, nanti aja dibacanya. Oke. Sobat Maya yang dirahmati Allah, balik lagi kita membaca doa sebelum tidur. Yang bisa kita tahu, yang bisa kita hafal, biasanya doanya ini gak perlu dihafal karena sudah pada tahu.
Ada Helistafa. Selamat bergabung Helistafa. Bismika Robbi wadotu jambi. Awas. Kalimat pertama, Bismika Robbi wadotu jambi. Dengan nama engkau kuletakkan lambungku. Wabika ar fa'uhu. Apabila engkau menahan rohku atau mati. Fa'in amsakta nafsi, maka berilah rahmat padanya. Dan apabila engkau melepaskan, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini dibaca satu kali pada saat sebelum tidur ya Sobat Maya. Insya Allah akan terlihat khasiatnya ketika kita banyak berdoa kepada Allah di saat kondisi kita mungkin itu sedang tersakiti ya. Ada yang kondisi kita itu saat ini juga mustajab doa. Nah, subhanallah ya. Ada mustajab doa ya. Jadi doa-doa kita itu betul-betul diaminkan sama Allah, dikabulkan sama Allah. Nah, jadi Sobat Mayang dirahmati Allah, tadi kita membaca doa ini agar kita terhindar dari segala kejahatan makhluknya, termasuk setan juga itu adalah musuh atau rival kita. Nah, ya Sobat Mayang dirahmati Allah. Maka tadi dibaca satu kali, selesai dari membaca ini, maka faedah dari membaca doa tadi adalah agar ketika kita tidur, siapa tahu di dalam kasur ini sudah ditidurin setan gitu ya. Sudah dikotorin sama setan laknatullah. Nah, maka zikir-zikir tadi yang diucapkan ini akan berdampak kepada kualitas daripada tidur kita. Yaitu Sobat Mayang dirahmati Allah. Nah, maka dari itu Sobat Mayang dirahmati Allah, ada lagi zikir yang tadi pertama dibacakan, sekarang zikir yang berikutnya. Apa bacaannya? Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha lakama matuha wa mahyaya in ahyainaha. Ya. Allahumma ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu hari kiamat. Tab'asu ibadaka. Jadi Rasulullah SAW sebelum tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian membaca zikir tadi. Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jauhkan aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu pada hari kiamat. Jadi hari kiamat akan terjadi pada saat ketika kita sedang asik-asik main di jalan. Nah, ini yang harus jadi catatan untuk kita ya. Maka Rasulullah SAW tadi sampai meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian membaca zikir tadi. Allahumma kini azabaka yauma tab'asus ya. Tab'asu ibadak. Jadi ya Allah, jauhkan aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu pada hari kiamat. Nah, itu Sobat Maya yang dirahmati Allah. Nah, kemudian selesai dari membaca doa tadi, baru kita membaca zikrillah ya, zikrillah. Untuk Subhanallah kita baca 33 kali. Untuk Alhamdulillah kita baca 33 kali. Untuk Allahu Akbar pun kita dibaca 33 kali. Maka Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Allah yang maha besar, tidak ada lagi yang perlu kita sembah kecuali kepada Allah. Nah, maka ketika kita membaca
membaca arti daripada artikulasi tadi, kemudian kita membaca tafsirnya atau terjemahnya. Nah, maka itu akan sadar tidak sadar kita sudah diajak untuk lebih dekat kepada Al-Qur'an. Nah, maka ketika di rumahnya ada pembantu rumah tangga ataupun mungkin yang suka bantu-bantu ya. Nah, maka tadi bisa jadi ya. Nah, ini yang harus kita mulai menyikapi ya, sobat Mayang dirahmati Allah. Yang sudah bergabung siapa aja ini, ada Adun, ada Joe Fernando, ini bagus sekali namanya ya. Ada Dara, Dara muda. Ya, baik sobat Mayang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan, ada pesan-pesan yang berikut ini. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu wa'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, Irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, waghinaka qabla faqrik, wafaraghaka qabla shughlik, wahayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas. Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Baik, kembali lagi masih bersama Kang Faiz di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Der der der der der ah. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana ada kegiatan yang perlu kita siapkan sebelum tidur. Bukan ngobrol, bukan scroll-scroll HP, ya. Tapi kita mempersiapkan tidur yang berkualitas dan bernilai ibadah. Kita juga inginkan tidur itu adalah sebuah ketenangan. Selama seharian kita beraktivitas, tentu tubuh kita lelah, letih, lemes. Nah, ketika bangun itu tubuh itu seger. Nah, maka ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar tubuh kita semakin terjaga. Nah, salah satunya tadi kita sudah membaca surat-surat pendek, kemudian 21 ayat 255 dari surat Al-Baqarah, kemudian tadi dibacakan juga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian kita membaca doa tadi, ya, doanya sudah pada hafal. Ada doanya. Maka ketika doa yang paling mudah adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pada banyak doa yang bisa diamalkan. Baik sahabat mengingat mati Allah, tadi kita membaca doa satu kali, kemudian kita membaca lagi nih, Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jauhkan aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan hambamu pada hari kiamat. Jadi Rasulullah hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian membaca zikir. Nah, sering gak begitu nih sobat mayang dirahmati Allah. Kemudian kita baca lagi bismika Allahumma amut wa ahya. Artinya dengan namamu aku mati, dengan namamu ya Allah aku mati, dengan namamu ya Allah aku hidup. Kita membaca sambil terlelapnya tidur, kita baca zikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sebanyak 33 kali. Begitu pula juga dengan alhamdulillah dan juga Allahu akbar. Ini akan memberi dampak bagaimana yang dicontohkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan contoh terbaik untuk kita sebagai umatnya. Kemudian kita membaca istighfar kembali kepada Allah dan kita meminta mohon agar kita dijauhkan dari segala keburukan-keburukan. Itu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah, zikir-zikir pagi, zikir-zikir sebelum tidur. Nah, kemudian Rasulullah itu selalu mencontohkan sebelum tidur tuh membaca dua surat, ada surat As-Sajdah, ada surat Al-Mulk.

sebuah hadis dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratul salasum ayata syafaat birajli hatta gufirolahu wahiyah tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, itu surat apa sobat maya? Surat Al-Mulk. Sama ra'ahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi riwayati Abi Daud. Nah, jadi hasan. Jadi dari Abu Daud itu menyampaikan ada 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Berarti surat Al-Mulk. Ya, sobat mainan. Maka tadi hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Mulk, yaitu kita insya Allah dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, didekatkan. Alhamdulillah ada Ibu Hajah Idas sudah bergabung. Selamat bergabung Ibu Hajah. Nah, kemudian ya sobat maya yang dirahmati Allah, jadi kita yang dikhawatirkan adalah azab kubur. Azab kubur itu ada. Maka jadikan bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca dan yang mengamalkannya. Nah, maka surat Al-Mulk dibaca sebelum kita tidur, sobat maya yang dirahmati Allah. Maka di sisi Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi sebelumnya Allah menyebutkan dalam setiap surat yang di dalam apa namanya wahyu yang diturunkan itu, nah, ada pesan-pesan yang disampaikan Allah kepada hamba-Nya. Nah, maka ketika kita takut kepada Allah, maka itulah sebagai refleksi kita. Hari ini segala bentuk aktivitas kita tentunya diawasi semuanya sama Allah. Maka dari itu keutamaan taat dan takut pada Allah di kesunyian. Di dalam surat Al-Mulk ayat 12 ada kalimat mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia. Maka mereka pun taat kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tentu saja dalam keadaan terang-terangan, karena mereka pun lebih taat kepada Allah. Jadi tadi yang sudah disampaikan, dijelaskan bahwa keutamaan yang mulia diperoleh oleh orang-orang yang beramal dan takut pada Allah di kala sepi. Nah, bayangkan ya, kesepian itu melanda kita. Nah, kita bisa merasakan hal itu. Nah, maka kita harus bisa menjaga keutamaan daripada takut akan datangnya siksaan Allah. Nah, bagaimana kata Allah dalam diri manusia itu, innal ladina yahshauna rabbahum bil ghaib. Ada 4 poin dalam ayat, dalam kutipan hadis ini. Yang pertama adalah hanya takut kepada Allah, ya, tetapi mereka tidak melihat Allah. Nah, kemudian mereka sangat takut akan siksa Allah walaupun mereka tidak melihatnya. Nah, adapun mereka takut pada Allah ketika tidak ada satupun yang menyaksikan mereka. Mereka takut pada Allah jika mereka bersendirian. Ya, artinya sendiri, tidak ada tampak yang membantu. Nah, sebagaimana mereka takut jika mereka berada di hadapan manusia. Nah, jadi semuanya ini akan menjadi PR ya. PR untuk kita
agar bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, maka di kalimat innaladina yahsauna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada ada bitimu, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya tidak nampak oleh mereka. Bahkan dikatakan keutamaan dari orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan keutamaan yang disebut di dalam ayat surat Al-Mulk ayat 12, lahum magfiratun magfiratu wa ajrun kabir. Subhanallah ya sobat Maigah mati Allah. Maka surat Al-Mulk ini menggambarkan tentang bagaimana kita ya, sebagai makhluk yang lemah itu meminta ampun kepada Allah, walaupun tidak tahu apakah besok Allah masih memberi nyawa, masih memberi rezeki mata, masih memberi rezeki hidung dan sebagainya. Maka sebaiknya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Yang sudah share live ya, semoga Allah berkahi, Allah rahmati kita semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu kisabil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

sesaat lagi. Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Selasa semakin luar biasa, Sobat Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Oktober 2026, Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya, Joget Morena, Sobat Maya. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, di mana? Di Dewa Edir.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: at 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: Kemana nih bro?
8: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
7: Hei, ikutan bro.
9: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Streaming, streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Selasa semakin luar biasa 13 Oktober 2026. Selamat pagi yang mau berangkat beraktivitas, entah itu bekerja ataupun juga ke sekolah ya. Ada yang udah mulai masuk setengah tujuh ini, wow. Biasa anak SMA sama SMK udah pada mulai masuk setengah tujuh ya. Untuk anak SMP dan juga sekolah dasar agak siangan dikit. Oke, mumpung masih di rumah, cek recheck lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ataupun juga ke sekolah. Tugas-tugasnya jangan sampai ketinggalan di rumah ya sayang ya. Oke, yuk semangat, semangat, semangat. Semangat sekolahnya, jangan sampai nanti kita itu tinggal kelas. Wow. Punya kenangan gak sih di sekolah dulu nih Sobat Maya yang sudah sekarang sudah lulus sekolah? Hah? Kenangan apa? Kenangan indah punya gebetan? Atau kenangan pernah tinggal kelas alias ngendok cenanya? Ada, wow. Tapi sekarang mah katanya gak ada tuh siswa-siswi yang tinggal kelas. Jadi semuanya otomatis naik kelas. Ya ini sejak diberlakukan kurikulum merdeka tahun 2022 ya. Dimana penahanan atau tidak naik kelas diposisikan sebagai pilihan paling terakhir atau jarang diambil dengan pertimbangan psikologis dan tumbuh kembang anak. Wah, itu waktu zamannya kepemimpinan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ya. Ya sekitar tahun 2022 lah ya kebijakan kenaikan kelas otomatis ya. Memang sih sebetulnya bukanlah aturan resmi tertulis yang berdiri sendiri ya, tapi praktik dan semangat yang menguat ya sejak diterbitkannya kurikulum merdeka. Nah, saat ini ya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Abdul Mukti justru mewacanakan untuk mengakhiri praktik kenaikan kelas otomatis dan berencana kembali menerapkan aturan ketat tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027-2028 mendatang. Wow. Harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi belajarnya ya. Ya kemarin juga sempat Wakil Wali Kota Bandung Erwin berpendapat juga tuh ya. Katanya sih bagus juga untuk meningkatkan kembali semangat belajar siswa-siswi agar tambah semangat, jadi kepacu semangatnya tuh untuk selalu belajar biar nilainya bagus dan naik kelas ya. Ya ini juga ada nih, kenapa kok yang disoroti muridnya terus, gurunya juga gimana? Kalem, kalem. Ya, pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan mengatakan kalau kebijakan tidak naik kelas ini bisa menjadi sarana pembenahan yang baik ya, tapi pemerintah juga perlu berkaca nih pada kualitas proses pembelajaran siswa. Nah, jadi jangan hanya dilihat dari sisi satu pihak siswa aja, udah baik enggak gurunya mengajar. Gurunya juga udah benar enggak selama ini katanya ya. Ya, pelajarannya juga sudah terpenuhi apa belum? Ya, dikutip dari kompas.com, Cecep menegaskan siswa yang belum mencapai kompetensi tetap harus mendapat program remedial ya sebelum diputuskan tidak naik kelas. Ya baheula mah cenah usum diher cenahnya. Ya menurutnya penerapan kebijakan tersebut ini harus objektif, adil dan berorientasi pada mutu sesuai yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 nih Sobat Maya. Ya karena itu guru juga perlu mempertimbangkan capaian hasil belajar dan kompetensi anak selama 1 tahun termasuk karakter, kehadiran, tugas dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya Cece menjelaskan selama ini ada kesan bahwa siswa naik kelas begitu aja ya meskipun sebenarnya belum menguasai kompetensi dasar. Ya misalnya kelas di kelas 1 ya mau ke kelas 2 kemampuannya belum bisa. Harusnya tidak usah naik dulu. Jadi suruh apa ya? Berusaha dulu lah siswanya sampai mencapai nilai yang bisa naik ke kelas berikutnya tuh Sobat Maya ya. Ya dari sisi psikolog juga Cece mengingatkan kebijakan tersebut jangan sampai berdampak buruk pada siswa. Misalnya muncul stigma gagal, terus juga merusak kepercayaan diri dan motivasi belajar. Ya
Nah, Cecep berharap juga sekolah dan orang tua perlu membangun komunikasi yang positif ya, agar keputusan tidak naik kelas dipahami bukan sebagai hukuman, tapi kesempatan untuk berkembang demi kebaikan siswa. Ini Sobat Maya. Ya, dirinya juga menekankan perlunya pencegahan perundungan dari teman sebaya bahkan putus sekolah nih ya. Ya, ini selain itu juga pentingnya pedoman yang jelas tentang kriteria, prosedur, dan dokumentasi penilaian kenaikan kelas tuh Sobat Maya. So, harus rajin-rajin belajar aja deh ya dari sekarang tuh ya. Gurunya ngasih ilmu apa di sekolah benar-benar diperhatikan ya. Ya, okay. No bullying, no. Tidak ada yang namanya bully ya. Kalau misalnya temannya ada yang kurang atau mungkin telat memahami, ya sebagai teman sih kasih motivasi, terus belajar bareng ya, biar sama-sama pinternya. Iya enggak? Hey, selamat pagi yang lagi les atau ngambil pelajaran tambahan di luar sekolah, tetap semangat ya. Ya, aku juga mau belajar tambahan. Gurunya udah bener gak sih ngasih pengajarannya atau pembelajarannya ya? Ayo ah, kenapa? Sekolah apa di rumah? Aku masih sekolah musik aja. Iyalah, mau. Ayo atuh bareng-bareng sama Santika yuk. Belajar notasi dulu dong. Kan namanya juga sekolah musik ya. Belajar musik di rumah. Musiknya apa? Alat musiknya? Aku mah piano aja deh.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

Kasian ya, awalnya sih kerja tapi kena PHK jadinya nggak kerja, nyari kerja sekarang susah tuh ya. Tapi ya tetap semangat nih untuk para pencari kerja. Mudah-mudahan semua lamaran-lamaran pekerjaan yang sudah di-share ya ke perusahaan-perusahaan, mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dan keterima, dapat panggilan langsung keterima kerja lagi. Amin. Karena nih Sobat Maya nih ya, dari selama bulan Januari sampai September di tahun 2026 ini ya, itu ada sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK nih Sobat Maya. Ya, jumlah tersebut menjadikan Jawa Barat ini sebagai provinsi dengan kasus PHK terbanyak di Indonesia, dengan menyumbang 20,45% dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional, yaitu 63.789 kasus. Nah, ini Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jawa Barat, Firman Desa, mengatakan kalau sektor manufaktur ini menjadi salah satu penyumbang PHK terbesar nih Sobat Maya. Ya, jadi perusahaan manufaktur itu adalah badan usaha atau entitas bisnis ya yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun juga barang jadi yang siap dipakai menggunakan mesin, alat serta tenaga kerja nih ya. Ya, ini menurutnya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja nih. Salah satunya adalah perubahan teknologi yang membuat perusahaan mulai meningkatkan pekerjaan manual dan beralih ke sistem otomatis ngararanggo mesinnya untuk manual deui. Ya, perubahan teknologi inilah yang membuat perusahaan menyesuaikan cara kerja dan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya sebagian perusahaan memilih melakukan efisiensi. Nah, selain itu juga kondisi pasar ini juga ikut memengaruhi industri termasuk sektor otomotif nih ya. Ya, ini penjualan-penjualan mobil-mobil listrik misalnya ya. Ya, dapat dukungan juga dari pemerintah terhadap penjualan kendaraan listrik yang bisa memengaruhi persaingan di pasar otomotif juga nih ya. Ya, Firman juga menyebut kalau ribuan kasus PHK banyak ditemukan di daerah yang menjadi pusat industri seperti Bekasi, terus juga Karawang hingga Bandung Raya nih Sobat Maya.

Ya, untuk membantu pekerja yang terdampak PHK mendapatkan pekerjaan kembali, Disnaker Trans Jabar juga terus memperluas akses informasi lowongan kerja melalui aplikasi Nyari Gawe ini, Sobat Maya. Come on ya, untuk Sobat Maya yang belum pernah merasakan dunia kerja sama sekali ataupun juga udah pernah kerja tapi kena PHK, tetap semangat nyari kerja ya. Sok lamaran-lamarannya itu dikumplitin, ada perusahaan yang dihunting, come on, masukin aja atau masuk ke aplikasi Nyari Gawe tuh. Di sana banyak tuh loker-loker ya informasinya tuh, Sobat Maya. Semoga deh ya bisa dapat pekerjaan lagi.